Siada lang, nene. Jangan pula apa. Nana nate aku tenun ni ala. Nampela pengen canggung weh. Nana nate aku tenun ni ala.

Nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka, nasi duka